0: Fatihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Frekuensi Diri FM
3: 95.1 FM di Suai,
2: 95.7 FM di Lambeh,
4: 98.0 FM di Bandar Lembeh.
5: Teruskan bersama kami di Miri FM.

Dan untuk pandan kita bersama waktu sekarang 10.30 minit pagi. Sebenarnya kita akan bersama. Dan untuk pandan kita bersama waktu sekarang 10.30 minit pagi. Sebenarnya kita akan bersama.

DJ. Laban udah meri aku peluang untuk berkongsi penerang pengerai engkau semua pendengar radio di luar din. Pakas hari tu topik laban udah meri aku peluang untuk berkongsi penerang pengerai engkau semua pendengar radio di luar din. Pakas hari tu topik

kita dah merik kawa kulit ke kulit, anak ayah dah ngepun ke tusu dalam sejam. Kita kak ngasuh hindainya begulai nguanek yang kawa kulit ke kulit, anak ayah dah ngepun ke tusu dalam sejam. Kita kak ngasuh hindainya begulai nguanek yang

Ya, dekat berlabuh kena tai ke pesan rindu hati kita bawa ngela teng hari kita hasari tok ridua peninga jadi merik semangli hari ngagai ke peninga kita ke terubah tau James Pengiran selamat tengah hari DJ Flora ko ya panda aja pesan James Pengiran tau semina merik semangli hari ne udahnya Elisis David ko ya panda aja pesan James Pengiran tau semina meriksa mengalih hari ini. Udahnya Elisis David

hari 100 Tokyo nya dia minta lagu Sandai. Udah kala sangkai bati ke dikena yang berindang di Rempo, pihak megak balana ya ba JB serta megak ngage bala ke ngelala di serata menua serta megak ngau bala ipar ya udahnya isan ya ke pesan ngarap ke semua gerai belama. Okey, berperindang dulu kita ngau siti lagu hari Roslina. Pengrinduk gerai belama. Okey, berperindang dulu kita ngau siti lagu hari Roslina. Pengrinduk

bukan nakak tu ajak, ne? Asmina kami, Kari Bintulo, nakak tu ajak merindang kita. Okey, nakak pukul 3 atau lagi. Jadi, terima kasih mayu anggai kita aku dah bergulai dengan kami hari pun program tadi nyentuh anggai kita. Okey, nakak pukul 3 atau lagi. Jadi, terima kasih mayu anggai kita aku dah bergulai dengan kami hari pun program tadi nyentuh anggai

Dokayan Ngebji Itam.

Awak Dato' Amar Douglas Uga Hambas, ya kuma projek ini nana kaum ngan peruntukkan perintah Sarawak, ya perintah ngan pekina perintah persekutuan, cin pengaduk ina 3,067 projek lepas tenuyan ngan cak ibu 265 projek tem dalam gayeng nuyan kidi. Ya apa pekuat pekatuk la JKA Sarawak nak penuken ya keretlan palak projek ya duai proses numun bagi projek ya kritikal ngan ngebayak hantaran rasmi JKA Sarawak ya nambah la gayeng pekuat warga jabatan ngan agensi ya unkaitan perlulan nagap la gayeng ya patut nuyan ya puyan ina ngalau. Ya kuma pekinadau siup majlis apresiasi JKA Sarawak 2026 kat Kuching. Pengaduk dua ina ngalau. Ya kuma pekinadau siup majlis apresiasi JKA Sarawak 2026 kat Kuching. Pengaduk dua

Enana tendang gogat nyata nena gogat jatuh tolat neta nak dan nak anji keluk tirak kado tuang kapan nak lo malai tawai tuyan koko. Cukup nak. Tawai tuyan koko. Cukup nak.

0: pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: kolam kami orang. Dia punya size ada 50 meter dari 50 meter, and also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
1: Nama antara jenis ikan ke
0: 40 meter dari 50 meter, and also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
1: Nama antara jenis ikan ke

0: body Serian, bandar Serian, near to the traffic light lama. Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri. So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gatal, sudah buang purut, RM21 1 kg.
1: Okey. Untuk yang sudah bersih punya,
0: okey. Ikan sultan, for the gatal, sudah buang purut, RM21 1 kg.
1: Okey. Untuk yang sudah bersih punya, okey.
0: Ikan sultan, for the

Dinyaca, Galeri Artis, Nintia Ngaridua, pukul 11 malam. YFM, sedulai sejalai. Dinyaca, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

sesemak sesemak antik kerpai nadai utai anangan sa sesemak sesemak nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy, kita datuk benar mendiang ke YFM Begulai Sejalai.

Yang siko-siko tidak sama dengan kerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundian pengendiri. Yang kak rundian orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipergulai ke rundian yang tadi. Boleh main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangadik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangadik.

Okey, laban utanya tahu narit arti orang ke bisik niat nak mana tu ngagai kita de orang apa namanya bambe uliah de nyu ngujuang ke kita kena rom narit arti orang ke bisik niat nak mana tu ngagai kita de orang apa namanya bambe uliah de nyu ngujuang ke kita kena rom

kita memberi rempah selesai kementerian itu tadi. Dari segi bajet, Bapak kita tunggu dua selepas hari pelajaran. Segi bajet tahun itu 21, bajet bisa 32 bilion. Jadi dari 32 bilion itu tadi, 17 bilion yang kena gaji mereka pencoba menjal kesehatan itu. Jadi itu bajet bisa 32 bilion. Jadi dari 32 bilion itu tadi, 17 bilion yang kena gaji mereka pencoba menjal kesehatan itu. Jadi

Jeluk milang tau ke Menira Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngereja pengawak nak ngira ari semua mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngereja pengawak nak ngira ari semua.

Maka selama sudah tahu lagi kami dekat ngetai ke pesan berat tim CD Kiroma peningan ngakai WhatsApp akunti kami bawa YFM lalu kelimpah harinya megak ngetai ke pesan berat tim CD Kiroma peningan ngakai WhatsApp akunti kami bawa YFM lalu kelimpah harinya megak.

apa dia tahu dekat dia senggai ba rumah buni sungai Bayan Tasia malam tu lagi malam bertiga 26 hari belapan sebelah ke di Anjung pagilah pagi hari 4/27 hari belapan kemulaian ia ke pesan di ada tayar lalu nanti cuma ka nemu sili lagi kawal ngau penuh sahrab atau tahu bertanya ngai pita juah hari belapan kemulaian ia ke pesan di ada tayar lalu nanti cuma ka nemu sili lagi kawal ngau penuh sahrab atau tahu bertanya ngai pita.

Lalapan ini kena hari Minggu tulah jam 10 pagi. Kabar belayan ke dipesan pada tayang ngulu mama tu ke dekat di atur baru mah Bobby Ananda. Lalapan ini kena hari Minggu tulah jam 10 pagi. Kabar belayan ke dipesan pada tayang ngulu mama tu ke dekat di atur baru mah Bobby Ananda.

Ke Transformation Industri, Story Risk dengan Polisi serta Perambu Barenggat Nasional dan Negeri. Antara ia Pelin Besai Industri Baru 2003, Story Risk dengan Polisi serta Perambu Barenggat Nasional dan Negeri. Antara ia Pelin Besai Industri Baru 2003,